ale absolut. Klevetjat. Naklepujut, poplitujut, predałajut. Donosiat.